0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amruani la mabasa aba.

Nera Antoni vosi wake kuma aiwa munchunanyu ya vakinzi muhipinre mwa unkomo aiwa nthamunake ya hitepo wako vanthamuni moswela vinrayawa nyumunamra pasapau wako ya nthamuni yokala rapaya achuva achuva nihiwipa musi mthowa na ochima kela ichu aiwa nipoku poku poku nampiawa.